0: Obehun omobo.
1: Amen.
0: Obehun omobo.
2: Amen.
0: Obejin.
2: Amen.
0: Obeyinu.
2: Amen.
0: Odene bone beche no.
2: Amen.
0: Na watine ho.
2: Oh Jesus.
0: Amen.
2: Amen.
0: Akukudura amedi aba no.
2: Yes.
0: Meje papa nenu masem di.
2: Ampa.
0: Na no asem se. Hu. Senzu kwa modewa. Bra Isaiah 55.
1: Odi for Isaiah.
0: Na bra benu munsu.
1: Eti edi onum num.
0: Amen.
1: Amen. Amen. Onyankopon dom frè.
0: Onyankopon dom
1: frè.
0: E frè.
1: Hu. Moa sukom de munyina. Momran sio ho.
0: Sukom de.
1: Momran sio ho.
0: Sukom de.
1: Momran sio ho.
0: Sukom de.
1: Momran sio.
0: Bren sio.
1: Na moa muniska no.
0: Wa sukom de. Bren sio no ho.
1: Sa.
0: Wa wonisika.